gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui 2 gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Mam Pro 2 biar makin semangat di pagi hari ini. Ternyata asupan kafein yang disarankan untuk sekali minum itu sekitar 80-100 mg, atau setara satu cangkir kopi seduh ukuran 200-250 ml. Nah, jumlah ini umumnya cukup membantu meningkatkan fokus kamu tanpa butuh terlalu over, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri tim ngopi satu gelas aja di pagi hari atau

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman-teman.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Come on, Harry.

mumpung hari Minggu ya, siapa tahu kamu abis ini nanti siang mau nonton bioskop. Nah, sebelum kamu nonton film, kamu biasanya langsung beli tiket atau sempat cek dulu rating usianya. Nah, ada label kayak SU 13+, 17+, atau 21+. Itu ternyata bukan sekedar formalitas, teman Pro 2. Rating ini dibuat untuk ngasih tahu kamu gitu ya, memberi gambaran apakah isi film sesuai dengan usia kamu yang nonton. Mulai dari tema cerita, bahasanya, sampai adegan tertentu. Nah, menurut kamu apakah kita sekarang ya, masyarakat sekarang itu udah cukup aware sama rating usia memilih tontonan atau masih sering kayak ya udah deh gitu.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan hibah. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
0: Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kawan Pro 2, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa buah manggis ini harganya kayak mahal gitu ya dibandingkan buah lokal lainnya? Nah, ternyata proses budidaya manggis ini nggak sebentar, teman Pro 2. Pohonnya juga baru mulai berbuah setelah bertahun-tahun. Masa panennya terbatas dan buahnya harus dipetik langsung ya secara hati-hati gitu kan, supaya kualitasnya tetap mantap ya. Belum lagi manggis ini punya demand yang tinggi banget ya, permintaannya tinggi termasuk untuk pasar ekspor. Soalnya kemarin aku beli manggis itu menurut aku mahal banget ya, hampir 50 ribu 1 kilo. Menurut kamu gimana teman-teman?

0: Ngaku deh teman Pro 2, siapa yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters sekaligus peramal skor walaupun salah terus ya. Kalau semangatnya udah level internasional kayak gini dan ilmu tentang bolanya juga udah level dewa ya, biar gak cuma dengar dari obrolan temen aja. Coba deh kamu nikmatin Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau kamu bisa dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa banget teman Pro 2 dapetin free akses ke Maxstream TV. Jadi siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: I really was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, pada hari ini bareng aku Tata bakalan ketemu lagi di besok ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena di Santai Siang bakal ditemenin sama Dika. Tata pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro2FM, santai siang di Pro2FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro2FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2FM.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini hari Minggu 28 Juni 2026. Pro 2, santai siang kembali menemani kamu. Teman Pro 2 bareng Andrian hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini teman Pro 2. Semoga semua kegiatan kamu lancar. Semua yang dikerjakan hari ini lancar semuanya tanpa ada hambatan yang mengganggu ya. Dan teman Pro 2, kita mulai kebersamaan kita di siang hari ini dengan Pro 2 Hit List. Aku bakal muterin lagu-lagu hit sepanjang 2 jam ke depan teman Pro 2 di Pro 2 Hit List ya. Dan kamu juga bisa memilih lagu favorit kamu untuk kita dengarkan bersama di 08 11 7 3 2 2 3 3 0

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, untuk kamu yang lagi kepingin ikut event lari atau maraton, jangan asal gas ya teman Pro 2. Dokter menyarankan pemula latihan dulu sekitar 10-16 minggu supaya tubuh, terutama jantung, itu bisa beradaptasi teman Pro 2. Lalu tingkatkan juga latihan secara bertahap sekitar 10% setiap minggu. Jangan lupa cek kondisi kesehatan, cukup minum, dan selalu kenali batas kemampuan tubuh kamu teman Pro 2. Dan ingat juga, tujuan olahraga itu bukan cuma finish ya, tapi juga pulang dengan badan tetap sehat. Jadi lari itu keren, tapi lari dengan persiapan yang matang jauh lebih keren teman Pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kerja buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka tidak nyaman karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan. Dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan. Tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina? Yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina. Saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya, karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina, tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin, jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan, karena kita lihat KPPRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan, jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh para pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh para pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja

0: begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Mbak Ana. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KWVT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
0: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, ya dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Ya iya.
0: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPVRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
1: Ya saya melihat justru buat KPVRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Kampung Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Kampung Verde.
0: Baik. Nah perlawanan dari Kafe Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Kafe Verde sendiri?
1: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat Kafe Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain TKP PRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
0: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KP PRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dinamika olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset.

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karena menurut gawang. Langsung ke 3 Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I felt in the second half
1: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Luxembourg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda skater siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kami kembali menemani Anda di Bengkulu siang ini. Setelah tadi juga kami hadirkan dari siaran langsung, kita dengar bareng untuk pertandingan grup J antara Yordania dan Argentina dengan kemenangan Argentina dari Stadion Dallas Amerika Serikat, dan juga dilanjutkan dengan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Anda bersama saya Hari Ansyah hingga pukul 15 nanti dengan musik dan informasi. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui 92,5 FM di aplikasi RRI Digital, juga radio streaming di rri.co.id.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah,
1: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Dengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Ini dari anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi yang menilai sarana dan prasarana pendukung sistem mitigasi bencana di sejumlah daerah termasuk Provinsi Bengkulu ini masih belum memadai. Karena menurutnya ketersediaan peralatan yang lengkap dan sesuai dengan karakteristik wilayah ini menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana serta upaya penyelamatan korban pada kondisi darurat. Dan Erna mengatakan setiap daerah punya tingkat kerawanan bencana yang berbeda-beda ya, sehingga kebutuhan peralatan penanggungan bencananya juga perlu disesuaikan. Yang menegaskan kecepatan respon juga sangat menentukan keselamatan masyarakat, sehingga dukungan peralatan modern ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dan Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat risiko bencana cukup tinggi karena berada di kawasan atau di pesisir barat Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi geografis ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih baik, baik dari sisi infrastruktur maupun kelengkapan peralatan pendukung penanggulangan bencana. Dan ia berharap pemerintah pusat juga pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dalam membangun infrastruktur yang menunjang penanganan bencana. Di antaranya mulai mengembangkan akses pelabuhan serta penyediaan peralatan penyelamatan yang dibutuhkan oleh instansi terkait seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG yang ada di daerah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

untuk keempat sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dialokasikan menerima bantuan program revitalisasi sekolah. Anggaran yang berasal dari APBN ini disiapkan pemerintah pusat dengan total anggaran mencapai 6 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Arni Gusnita, mengatakan bantuan ini diberikan kepada 3 sekolah dasar dan 1 lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dan sekolah tersebut adalah SD Negeri 1 Mukomuko, mendapatkan sebesar 2 miliar rupiah, SD Negeri 5 Pondok Suguh 2 miliar rupiah, SD Negeri 22 Mukomuko 1,4 miliar rupiah, serta PAUD pembina sekitar 500 juta rupiah. Dan nantinya program revitalisasi ini akan difokuskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, perbaikan perpustakaan, hingga penataan fasilitas pendukung lainnya yang tentunya untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah yang saat ini kondisinya memang sudah butuh perbaikan. Dan peluang penambahan bantuan revitalisasi ini masih terbuka karena pihak dari Disdikbud Kabupaten Mukomuko ini terus melakukan koordinasi dan mengusulkan sekolah-sekolah lain agar juga dapat memperoleh program serupa pada tahap berikutnya.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar, menemani akhir pekan Anda juga nanti kita akan menantikan waktu untuk azan zuhur di Kota Bengkulu sekitarnya pada pukul 12 lewat 18 menit. Dan tetap bersama kami di Bengkulu siang ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Nanti pukul 13 kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu membahas pemenuhan kebutuhan darah di daerah. Keterbatasan modal bukan menjadi penghalang untuk memulai sebuah usaha. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama PMI, Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu, yang menggelar rapat koordinasi untuk membahas strategi pemenuhan kebutuhan darah di daerah. Langkah ini dilakukan karena kebutuhan darah di Bengkulu mencapai sekitar 4.400 kantong per bulan. Sementara PMI baru mampu menghimpun sekitar 2.000 hingga 2.100 kantong yang didistribusikan ke rumah sakit dan klinik. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Bengkulu, Dr. Vini Restu Insani, mengatakan capaian ini juga masih berada di bawah target nasional, yakni sekitar 40.000 kantong darah per tahun atau 2% dari jumlah penduduk. Melalui rapat koordinasi itu, PMI berharap pemerintah daerah dapat menggerakkan seluruh instansi agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah secara berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah akan menjadwalkan donor darah rutin setiap 3 bulan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Pemerintah juga akan mendorong setiap penyelenggaraan kegiatan instansi disertai aksi donor darah guna meningkatkan jumlah pendonor dan menjaga ketersediaan stok darah di Bengkulu. Polres Kaur gelar donor darah dan sunat massal, selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Polres Kaur menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah dan sunatan massal bagi masyarakat Kabupaten Kaur, di mana kegiatan bakti kesehatan ini dipusatkan di Aula Patriatama Polres Kaur. Seluruh rangkaian acara medis ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan momentum Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng pihak Palang Merah Indonesia serta Dinas Kesehatan setempat. Langkah kolaboratif ini sengaja diambil agar pelayanan kesehatan kepada ratusan warga prasejahtera dapat berjalan aman dan maksimal. Selain itu, kegiatan sunatan massal sengaja diberikan secara gratis demi membantu meringankan beban ekonomi orang tua peserta yang tidak mampu.
2: Ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Donor darah dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara sunatan massal diberikan secara gratis kepada anak-anak sebagai bentuk pelayanan sosial sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
1: Sementara itu, suasana di lokasi acara berlangsung penuh kehangatan serta kebersamaan antara petugas kepolisian dan warga. Anak-anak yang menjadi peserta sunatan juga mendapatkan perhatian khusus serta bingkisan dari jajaran pengurus Bayangkari. Melalui agenda kegiatan ini, pasokan kantong darah di Kabupaten Kaur diharapkan dapat terpenuhi demi membantu pasien di rumah sakit yang membutuhkan. Tendu Sapriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kodim 0423 Bengkulu Utara kembali gelar nonton bareng

0: bersama warga Desa Gunung Selan dan Desa Gunung Agung di ruang Vikon Makodim 04023 Bengkulu Utara. Kali ini warga dan anggota TNI menonton pertandingan antara Yordania versus Argentina. Dan Dim 0423 Bengkulu Utara, Letkol Cayazi Muhammad Jumali mengatakan antusiasme warga terlihat sejak awal nonton bareng. Terlebih banyak dari penonton yang menjagokan Argentina. Dan Dim menyebut nonton bareng bukan sekedar hiburan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi sosial, membangun kedekatan emosional, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan seperti ini, Kodim 0423 Bengkulu Utara berharap hubungan harmonis yang telah terjalin dengan masyarakat terus terpelihara sehingga tercipta lingkungan yang aman, kompak, dan penuh semangat kebersamaan. Keterbatasan modal bukan menjadi penghalang untuk memulai sebuah usaha. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Permasalahan modal masih sering dianggap sebagai hambatan utama bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Namun ternyata, keberhasilan sebuah bisnis justru lebih ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam menemukan pasar yang tepat bagi produknya. Owner Hai Amira, Imam Maliki mengatakan, pola pikir yang selalu menjadikan keterbatasan modal sebagai alasan untuk tidak memulai usaha merupakan pandangan yang kurang tepat. Menurutnya, banyak pengusaha yang telah menjalankan usahanya menyadari bahwa persoalan terbesar bukan terletak pada modal, melainkan bagaimana produk yang dimiliki dapat menjangkau konsumen yang sesuai. Ia menjelaskan, setiap pelaku usaha harus mampu memahami karakter pasar dan menentukan target konsumen yang tepat. Dengan demikian, produk yang dihasilkan memiliki peluang besar untuk diterima dan berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Maliki menuturkan, suatu produk belum tentu diminati di suatu daerah, tetapi bisa memiliki potensi pasar yang besar di daerah lain. Karena itu, pelaku UMKM perlu terus melakukan riset dan mencari peluang pasar baru agar produk yang dipasarkan dapat diterima oleh konsumen.
2: Permasalahan butuh modal itu sebenarnya permasalahan klasik yang selalu muncul ketika orang diajak usaha. Tapi pengusaha yang udah jalan usahanya pasti sadar kalau masalah utamanya itu bukan di modal. Masalah utamanya itu bagaimana usaha mereka ini bisa sampai ke pasar yang tepat agar produk kita itu laku.
1: Menurut Maliki, kemampuan membaca kebutuhan pasar, memanfaatkan teknologi serta memperluas jaringan pemasaran menjadi faktor penting dalam mengembangkan sebuah usaha. Dengan strategi pemasaran yang tepat, keterbatasan modal tidak lagi menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk membangun sebuah bisnis. Ia berharap para pelaku UMKM, khususnya generasi muda yang ingin memulai usaha, tidak ragu untuk berwirausaha hanya karena terkendala modal. Sebaliknya, mereka didorong untuk lebih fokus dalam menciptakan produk yang berkualitas dan menemukan pasar yang sesuai agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sudah mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Berdengar juga pemirsa, kita ke informasi dari Piala Dunia 2026. Inggris memastikan diri melaju ke fase gugur Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L setelah menundukkan Panama dengan skor 2-0. Laga ini dimainkan pada Minggu 28 Juni 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat di New Jersey Stadium, New York. Inggris langsung mendominasi penguasaan bola sejak peluit awal dibunyikan dan meski demikian rapatnya pertahanan Panama membuat alur serangan Inggris beberapa kali mengalami kebuntuan. Marcus Rashford menjadi pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang babak pertama. Penyerang sayap Inggris ini juga sempat memaksa Orlando Mosquera melakukan penyelamatan gemilang sebelum pulang peluang sundulannya dari umpan Elliot Anderson melenceng dari sasaran. Panama juga sempat memberikan ancaman berbahaya meski lebih banyak berada di bawah tekanan. Selesai jeda pendinginan pertama, Jose Luis Rodriguez melepaskan tembakan keras dari sisi kiri yang mampu ditepis Jordan Pickford di tiang dekat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-62 ketika Jude Bellingham membawa Inggris unggul. Gelandang bernomor punggung 10 ini sukses memanfaatkan sepak pojok Bukayo Saka dengan sontekan voli setelah lebih dulu melepaskan diri dari kawalan pemain lawan. Inggris kemudian memastikan kemenangan melalui gol Harry Kane setelah memaksimalkan umpan silang Bellingham. Panama sempat mencetak gol lewat Jose Fajardo pada penghujung pertandingan, tetapi wasit menganulirnya karena offside sehingga skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Mahasiswa KKN Unip Kelurahan Bandar edukasi masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Bengkulu atau UNIP yang ditempatkan di Kelurahan Bandar Bintuan Kabupaten Kaur mulai merealisasikan program kerja berbasis lingkungan. Program tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas saran Bupati Kaur yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Koordinator KKN UNIP Kelurahan Bandar Mardianto menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik yang selama ini masih menjadi permasalahan di desa. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemilihan sampah sejak dari rumah tangga. Warga diajak untuk membedakan sampah organik seperti sisa makanan dan daun serta sampah anorganik seperti plastik dan botol. Selain itu, mahasiswa juga memberikan pelatihan sederhana mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi pupuk yang bernilai guna untuk pertanian.
4: Untuk programnya itu kan kita dari Bapak Bupati itu lebih menekankan di lingkungan ya Ibu. Nah di situ dari kita itu ada beberapa pengelolaan sampah di mana ada yang organik maupun anorganik, di mana juga ada pemilihan sampah juga, di mana kita juga mengoptimalkan organik itu jadi kompos dan anorganik itu akan dijadi tadi recycle maupun dibakar tanpa asap itu, minim asap itu Bu.
3: Tidak hanya sebatas sosialisasi, mahasiswa KKN UNIP turut mempraktekkan langsung kegiatan gotong royong bersama warga. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan di kelurahan. Melalui program tersebut diharapkan Kelurahan Bandar Bintuan dapat menjadi contoh desa yang peduli terhadap lingkungan. Mahasiswa KKN UNIP pun berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut meski masa pengabdian mereka nantinya telah selesai. Demikian RRI Bintuan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kembali ke Piala Dunia 2026, Kroasia sukses memetik kemenangan dramatis dengan skor 2-1 saat berhadapan dengan Ghana dalam laga pamungkas grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung sengit ini menjadi penentu langkah krusial bagi tim berjuluk Fatreni untuk melanjutkan mimpi mereka di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Laga keduanya berlangsung pada minggu 28 Juni 2026 pagi di Stadion Lincoln Financial Field. Berkat tambahan 3 poin dari kemenangan krusial ini, Kroasia dipastikan lolos ke babak 32 besar. Mereka berhak melaju ke fase gugur dengan status sebagai runner-up grup L, mendampingi Inggris yang sudah lebih dulu lolos dan mengunci posisi sebagai juara grup. Dalam klasemen akhir grup L, Kroasia berhasil mengumpulkan total 6 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Kini Kroasia tinggal menunggu calon lawan mereka di babak 32 besar. Keberhasilan lolos dari grup neraka ini tentu menjadi modal motivasi yang sangat besar bagi Luka Modric dan kawan-kawan untuk menghadapi tantangan yang dipastikan akan semakin berat di fase gugur. Sementara itu ditahan Kolombia 0-0, Portugal lolos ke 32 besar sebagai peringkat kedua atau runner-up grup K. Selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Portugal memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 meski gagal meraih kemenangan pada laga terakhir grup K menghadapi Kolombia. Portugal harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Kolombia keluar sebagai juara grup K dengan koleksi 7 poin, sementara Portugal finish di posisi kedua dengan 5 poin. Sejak awal pertandingan, kedua tim sama-sama tampil agresif dan berusaha menguasai permainan. Portugal mengandalkan kreativitas lini tengah serta pengalaman Cristiano Ronaldo di lini depan, sedangkan Kolombia beberapa kali membangun serangan cepat yang mampu merepotkan pertahanan lawan. Meski saling berganti menciptakan peluang, rapatnya pertahanan kedua tim membuat tidak banyak ruang tembak yang benar-benar bersih. Sejumlah peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, sehingga skor 0-0 tetap bertahan hingga laga usai. Hasil tersebut mengukuhkan Kolombia sebagai pemuncak klasemen grup K dengan 7 poin. Portugal menyusul di posisi kedua dengan 5 poin, sementara itu RD Kongo menempati peringkat ketiga dengan 4 poin dan masih memiliki peluang bergabung pada klasemen peringkat ketiga terbaik. Sedangkan Uzbekistan harus mengakhiri turnamen di dasar klasemen tanpa meraih 1 poin. Meski berhasil mengamankan tiket ke fase gugur, perjalanan Portugal diprediksi tidak akan mudah. Status sebagai runner-up grup membuat Ronaldo dan rekan-rekan berpotensi menghadapi lawan yang lebih berat di babak 32 besar. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kabar dari Piala Dunia 2026 ini menutup kebersamaan kita di Berita Daerah Siang. Pendengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah RRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Dan dapatkan juga informasi lainnya dan juga informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar, gimana akhir pekan Anda? Menyenangkan? Semoga bisa quality time ya bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Kami temani dengan lagu-lagu hits terbaik untuk relaksasi siang ini hingga pukul 15 nanti.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Kita di relaksasi. Kali ini kita kayak informasi untuk hasil pertandingan ini yang terakhir untuk babak penyisihan grup dan dari Piala Dunia 2026 ini, dengan hasil tadi Kolombia yang sudah bertemu dengan Portugal di grup K dengan hasil akhir 0-0, dan juga ini menempatkan Portugal sebagai runner up grup K. Dan juga di grup K, Kongo dan juga Uzbekistan ini sudah juga melangsungkan pertandingan dengan skor 3-1. Yordania di grup C melawan Argentina dengan skor 1-3 dimenangkan Argentina. Dan juga di grup J, Aljazair juga Austria dengan skor 3 sama.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Mendengar, Timnas Iran kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 lewat sebuah pesan tulis tangan. Pesan ini mereka tinggalkan di ruang ganti Seattle Stadium usai menghadapi Mesir pada laga terakhir Grup G. Sebelumnya, Iran juga sempat meninggalkan pesan serupa setelah pertandingan melawan Selandia Baru di Los Angeles. Dan kali ini setelah bermain imbang satu sama melawan Mesir, Iran kembali meninggalkan surat berisi pesan. Dalam pesan tersebut tertulis tentang sportivitas, kehormatan, dan rasa terima kasih kepada tuan rumah serta para pendukung mereka. Dan dalam pesan tersebut, Iran menuliskan bahwa mereka berasal dari negeri yang selama ribuan tahun menjunjung kehormatan di atas kemenangan. Mereka juga menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil, tapi juga sebagai ujian karakter. Dan mengenai pesan yang disampaikan menyentuh dari timnas Iran ini mengenai kehormatan lebih berharga dari kemenangan, dapat Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah atau Pemda. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan media kredibel dan pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Dan untuk memastikan keaslian video tersebut dilakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation dan hasilnya analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi AI. Dan berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk bansos atau bantuan sosial Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui laman eppid.kemenkeu.go.id membantah klaim mencatut bahwa Purbaya yang mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak.

0: anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro1.

Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini dan masih ditemani oleh saya Hare, juga Afgan tadi sudah hadir lewat sampai jumpa untuk relaksasi hari ini. Dan walaupun katanya sampai jumpa, tapi kebersamaan kita belum pisah ya. Masih hingga pukul 15 nanti dengan lagu-lagu terbaik di relaksasi dan juga informasi yang kami hadirkan menemani Anda di siang akhir pekan ini.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

diantarkan Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Dan ini sekaligus menjadi kali pertama mereka melangkah ke fase gugur sejak tampil dengan nama Zaire pada edisi 1974.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, akhir pekan Anda bisa diisi dengan nonton film produksi dari DC Studios. Yang berjudul Supergirl, ya, yang disutradarai oleh Craig Gillespie yang juga dibintangi oleh Millie Elok sebagai Kara Zor-El, bagian dari DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Ceritanya mengikuti perjalanan Kara Zor-El, dan ini Kryptonian yang selamat dari kehancuran Krypton yang tumbuh di bumi sebagai sepupunya Superman, ya, kita tahunya ya, Supergirl ini. Namun lebih sering menjelajah luar angkasa untuk mencari jati dirinya ketimbang di bumi. Dan nanti ada konflik di sana, terus juga ada misi balas dendam dan juga keseruan lainnya untuk bisa Anda saksikan Supergirl yang saat ini tengah tayang di bioskop.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu Siang ini. Untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu Sore ini akan hadir rekan saya Naflah menemani Anda hingga pukul 20 nanti. Tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Saya Haryansyah, sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Sialan mengawali kebersamaan Nafa di Bengkulu sore ini, pendengar. Dan juga senang sekali bisa menyapa Anda di minggu sore ini, dan semoga akhir pekan Anda juga berjalan menyenangkan. Dan sore ini bersama Nafa kita akan berbagi berbagai informasi menarik, obrolan ringan, dan juga tentu musik pilihan yang menemani waktu santai Anda di penghujung akhir pekan. Dan setelah ini juga akan Nafa putarkan lagu dari Randy Panduku, Senandung Lara, untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Formasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, mulai awal Juli nanti ada kebijakan baru yang cukup penting bagi para pengemudi ojek online di Indonesia. Dudi Purwagan memastikan bahwa kebijakan batas maksimal komisi ojek online sebesar 8% resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2026 dan langsung diterapkan tanpa uji coba. Nah, kebijakan ini merupakan arahan dari Prabowo Subianto dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring. Dan pemerintah juga menegaskan seluruh aplikator atau perusahaan penyedia layanan ojek online diminta segera menyiapkan sistem agar aturan ini juga bisa berjalan sesuai jadwal. Bahkan pendengar, kesepakatan penerapan kebijakan ini juga telah melalui pembahasan bersama DPR dan pihak aplikator. Jadi dengan batasan komisi maksimal 8%, diharapkan potongan dari penghasilan pengemudi bisa lebih kecil sehingga pendapatan yang diterima juga menjadi lebih optimal. Nah, pihak aplikator sendiri disebut telah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan ini, pendengar, setelah melalui berbagai pertimbangan dan juga diskusi dengan pemerintah. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil sekaligus memberikan perlindungan dan juga kesejahteraan yang lebih baik bagi para mitra pengemudi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang ini anak-anak itu makin dekat dengan gadget dan juga di dunia digital. Nah, tanpa disadari, apa yang mereka lihat setiap hari itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan juga perilaku mereka. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menilai kondisi ini tuh bisa menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga kalau nggak diimbangi dengan peran aktif orang tua. Menurut Budi Setiono, tantangan keluarga saat ini tuh tidak hanya soal pengasuhan, tapi juga kuatnya pengaruh teknologi digital. Bahkan pendengar, kondisi ini juga disebut sebagai penjajahan digital yang bisa mempengaruhi pola pikir anak. Karena itu peran ayah juga dinilai perlu diperkuat, bukan sebagai pencari nafkah aja, tapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan juga sosok yang hadir dalam kehidupan anak sehari-hari. Nah, kehadiran orang tua, terutama ayah ini, pendengar, dinilai penting untuk menjaga anak agar tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi digital yang sangat cepat. Intinya, pendengar, di tengah perkembangan teknologi, peran keluarga itu tetap jadi kunci utama dalam membentuk karakter anak. Dan selain ini, pendengar, akan Nafla putarkan lagu dari Elsa Japasal, Buku Karangan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar grup J Piala Dunia FIFA 2026 resmi tuntas dan hasilnya juga cukup menarik pendengar. Timnas Argentina tampil sempurna dengan menyapu bersih 3 pertandingan dan keluar sebagai juara grup dengan 9 poin. Nah, pada laga terakhir di Dallas, Argentina menang 3-1 atas Yordania lewat gol Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez dan Lionel Messi yang mencetak gol usai masuk sebagai pemain pengganti. Nah, sepanjang fase grup Argentina ini emang tampil solid dengan total 8 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Sementara itu timnas Austria juga memastikan diri lolos sebagai runner up setelah bermain imbang dramatis 3-3 melawan timnas Aljazair. Dan Austria juga mengoleksi 4 poin unggul selisih gol untuk mengamankan posisi kedua pendengar. Dan Aljazair juga tetap maju ke babak ke-32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik telah mengumpulkan poin yang sama. Jadi dengan hasil ini Argentina, Austria dan Aljazair berhak melanjutkan langkah ke fase gugur. Sementara Yordania harus mengakhiri perjalanan di fase grup. Nah, grup J ini juga menghadirkan kombinasi tim unggulan dan juga kejutan dengan Argentina tampil dominan dan dua tiket lainnya ditentukan hingga laga terakhir.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, kalau ngomongin soal nonton bareng atau nobar bola, biasanya tuh emang identik dengan seru-seruan. Nah, tapi di balik itu pendengar, ada dampak ekonomi yang ikut kerasa. Nah, penyelenggaraan nobar Piala Dunia FIFA 2026 ini juga terbukti membawa manfaat bagi pelaku usaha mikro. Nah, ramainya masyarakat yang hadir juga membuat omset penjualan ikut meningkat pendengar, sekaligus juga membuka peluang promosi produk. Nah, seperti yang dirasakan Ibu Asma, pendapatannya tuh yang biasanya sekitar 300.000, sekarang tuh bisa naik sampai 600 sampai 700.000 selama kegiatan nonton bareng berlangsung. Nah, hal serupa juga diakui pedagang lain, yang mana mereka menyebut kegiatan nobar ini tuh sangat membantu karena membuat dagangan lebih ramai dibanding hari biasa. Bahkan pendengar, ada harapan agar kegiatan seperti ini tuh bisa lebih sering digelar karena memang terbukti mampu meningkatkan omset. Selain itu, momen nobar ini juga jadi kesempatan bagi pelaku usaha yang mana memperkenalkan produk mereka ke lebih banyak orang. Nah, sebagai pemegang hak siar, TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan yang tidak hanya menghibur pendengar, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana Piala Dunia ini tuh juga menjadi hiburan berkualitas yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Jadi emang di balik meriahnya nobar, ada peluang ekonomi yang ikut bergerak dan juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan yang menyertakan tautan dan mengklaim ada pembagian saldo gratis di aplikasi OVO, bahkan disebutkan nominalnya cukup besar. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Turnback Hoax, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut tidak dapat diakses dan patut dicurigai. Dan sementara itu, informasi resmi justru mengarah ke akun media sosial OVO yang memang pernah mengadakan kuis berhadiah dengan total 2 juta pada periode tertentu. Nah, perlu diketahui pendengar, dalam kuis resmi tersebut tidak ada mekanisme pendaftaran melalui tautan seperti yang beredar di Facebook. Artinya pendengar, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut berpotensi sebagai modus penipuan, terutama untuk mengumpulkan data pribadi pengguna. Jadi penting untuk selalu memastikan informasi berasal dari sumber resmi dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming hadiah, apalagi jika diminta mengakses tautan yang tidak jelas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau bicara kendaraan dinas, biasanya kita yang kita bayangin itu armada yang siap dipakai untuk pelayanan. Tapi kenyataannya pendengar, ada juga kendaraan yang sudah tidak layak dan justru membebani. Nah, di Kabupaten Bengkulu Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan lelang dan penghapusan sejumlah kendaraan dinas yang kondisinya rusak berat. Kepala Dinas Kesehatan, Barti Hasibuan, menyebut usulan ini mencakup puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 dan kendaraan yang masih memiliki nilai ekonomis juga akan dilelang. Dan sementara itu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akan dihapus dari daftar aset. Nah, sebagian besar kendaraan tersebut juga merupakan armada operasional lama, bahkan ada yang diproduksi sebelum tahun 2000. Dan kondisinya membuat biaya perawatan juga semakin tinggi dan juga nggak lagi sebanding dengan manfaatnya. Nah, untuk kendaraan roda 4 ada beberapa unit seperti Kijang Innova, Kijang Kapsul, Kijang Kotak, hingga L300 yang diusulkan masuk proses lelang atau penghapusan. Bahkan sebagian juga hanya tersisa rangka. Dan langkah ini pendengar dinilai penting untuk menertibkan data aset pemerintah agar lebih efektif dan juga akuntabel. Selain itu juga pendengar, hasil lelang juga diharapkan bisa menambah pemasukan ke kas daerah. Dan kedepannya penataan aset ini juga diharapkan menjadi dasar untuk pengadaan kendaraan operasional yang lebih layak, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga bisa berjalan lebih optimal.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Bilin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, buat kamu yang masih cari peluang masuk SMK, ada kabar yang cukup melegakan nih. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu resmi memperpanjang jadwal seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMK tahun 2026. Nah, yang semulanya ditutup 24 Juni, sekarang masa pendaftaran dan seleksi minat bakat diperpanjang sampai 30 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kebijakan ini diambil untuk memberi kesempatan lebih luas bagi calon siswa yang belum sempat mendaftar sekaligus mengisi kuota di sejumlah sekolah yang masih belum terpenuhi. Nah, Kepala Dinas Zulhendri juga menyebut masih ada beberapa SMK yang kekurangan siswa di sejumlah jurusan. Selain itu, ada kabar menarik juga, pendengar, mulai tahun 2027 SMK di Bengkulu juga direncanakan punya program magang ke luar negeri yang bisa jadi peluang besar bagi siswa untuk menambah pengalaman dan juga kompetensi. Karena itu, pendengar, calon siswa yang belum lolos di jalur sebelumnya dimau segera memanfaatkan waktu tambahan ini dan memilih sekolah sesuai minat dan bakat. Jadi jangan sampai kelewat, karena ini tuh kesempatan tambahan yang bisa menentukan langkah ke depannya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.co.id. Di mana pendengar, musim kemarau juga mulai datang dan yang paling kerasa juga dampaknya biasanya ada di sektor pertanian. Nah, air itu jadi berkurang dan resiko gagal panen juga ikut meningkat. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Bengkulu Tengah mengajukan bantuan 30 unit pompa air ke Kementerian Pertanian sebagai langkah antisipasi. Nah, pompa air ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah balai penyuluhan pertanian atau BPP di berbagai wilayah dan juga ditargetkan mulai diterima pada akhir Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian Helmi Yuliantri menjelaskan bahwa pompa ini akan membantu petani mendapatkan suplai air tambahan saat lahan mulai terdampak kekeringan. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan jaringan irigasi air tanah sebagai sumber alternatif untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Jadi dengan kombinasi pompa air dan juga sistem irigasi, juga diharapkan aktivitas pertanian tetap bisa berjalan meski curah hujan juga menurun. Dan pemerintah daerah pendengar juga terus memantau kondisi lahan di berbagai kecamatan untuk mengantisipasi jika terjadi kekeringan yang lebih luas. Dan harapannya langkah ini juga bisa menjaga produktivitas pertanian tetap stabil dan juga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi walaupun di tengah musim kemarau. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161 atau

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kita ngerasa sepele soal minum air putih? Padahal pendengar, tubuh kita tuh sebenarnya sangat bergantung pada cairan ini setiap hari. Nah, air menyusun sekitar 50-70% dari berat tubuh manusia dan punya peran yang penting. Jadi mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, sampai membuang sisa zat melalui urin dan keringat. Nah, kebutuhan air setiap orang emang berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, sampai kondisi lingkungan. Namun menurut rekomendasi National Academic of Science, Engineering and Medicine, kebutuhan cairan harian orang dewasa itu bisa mencapai 2-3 liter per hari dari minuman dan juga makanan. Nah, salah satu cara paling sederhana untuk mengecek cukup atau tidaknya cairan tubuh adalah lewat warna urin. Nah, kalau warnanya udah kuning muda atau bening, biasanya itu tubuh cukup terhidrasi. Tapi kalau udah kuning pekat, itu bisa jadi tanda tubuh mulai kekurangan cairan. Dan menariknya pendengar, penelitian dari Lawrence E. Armstrong dalam jurnal Nutrients juga menyebutkan bahwa dehidrasi ringan itu udah bisa mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan juga performa fisik. Tapi perlu diingat juga pendengar, minum air yang berlebihan dalam waktu singkat juga nggak dianjurkan karena bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Jadi kuncinya bukan cuma banyak minum, tapi cukup dan teratur sepanjang hari. Jadi dengan begitu tubuh kita juga tetap segar dan juga fungsi organ bisa bekerja optimal. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: mempunyai yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kenapa Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal air mineral, nah kalau sekarang bicara soal menjaga tubuh tetap kuat, dan salah satu nutrisi yang paling penting sebenarnya tuh adalah protein. Nah, protein ini pendengar berfungsi untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon, sampai menjaga massa otot tetap optimal. Nah, menurut rekomendasi WHO, kebutuhan protein orang dewasa itu rata-rata sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau dari sumber makanan ada banyak pilihan yang bisa kita temui sehari-hari. Jadi bisa dada ayam tanpa kulit misalnya. Termasuk yang tertinggi dengan sekitar 31 gram protein per 100 gram. Nah, kalau dari ikan kayak ikan tuna, salmon dan juga cakalang juga kayak protein sekaligus omega 3 yang baik untuk jantung dan otak. Nah, daging sapi tanpa lemak, telur sampai produk susu seperti yogurt dan keju juga bisa jadi sumber protein harian. Bahkan pendengar dari nabati ada tempe, tahu dan kacang-kacangan yang tetap bisa membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Dan menariknya, penelitian dari Stuart M. Phillips dalam The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa asupan protein ini yang dibagi merata sepanjang hari lebih efektif pendengar untuk menjaga massa otot dibandingkan hanya dikonsumsi sekaligus dalam satu waktu. Jadi kuncinya bukan banyaknya protein, tapi juga gimana kita ngatur dan juga menyeimbangkan dengan makanan lain. Jadi dengan pola makan yang tepat, tubuh juga bisa tetap kuat, sehat, dan berenergi sepanjang hari. Dan pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3 dan juga dilanjutkan oleh mimbar Katolik untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN

0: sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
1: Yang riset development.
2: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
0: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi. Sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
3: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
2: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
6: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
5: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
7: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
8: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
7: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
9: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
7: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
11: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
12: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
11: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
13: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua.
11: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
14: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP-5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA-7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebentar lagi juga akan kita simak bersama pendengar mimbar Katolik dan Nafla pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga terima kasih telah menemani kebersamaan kita dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, di antara semua jenis pilihan yang harus kita buat dalam hidup, ada satu kategori yang paling berat. Bukan pilihan antara yang baik dan yang buruk, itu biasanya relatif lebih mudah karena jawabannya sudah cukup jelas. Yang paling berat adalah pilihan antara dua hal yang sama-sama baik, sama-sama kita kasihi, namun tidak bisa kita miliki sepenuhnya pada saat yang bersamaan. Misalnya, seorang ibu yang harus memilih antara mendampingi anak yang membutuhkannya atau merawat orang tua yang sudah lama sakit. Seorang pemuda yang harus memilih antara mengejar cita-cita yang ia yakini benar dan memenuhi harapan keluarga yang telah membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Seorang pemimpin yang harus memilih antara keputusan yang populer atau keputusan yang adil. Pilihan-pilihan seperti itu tidak ada rumus cepatnya. Tidak ada kalkulator moral yang bisa kita gunakan untuk menghitung jawabannya. Dan justru itulah yang membuat Injil hari ini begitu relevan dan begitu berat untuk didengar dengan jujur. Para pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hari ini Yesus mengucapkan kata-kata yang terdengar keras dan menuntut. Namun bila kita mendengarkannya dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa di balik tuntutan itu tersimpan sebuah undangan. Undangan untuk menemukan hidup yang sesungguhnya dengan cara yang paling tidak terduga.

Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bawa ke hadapannya semua pilihan sulit yang sedang kita hadapi, yang mungkin sudah berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan menghantui pikiran kita tanpa bisa kita selesaikan. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkau tahu betapa sulitnya ketika kasih kita kepada banyak hal yang baik seolah saling bertabrakan. Engkau tahu beratnya berada di persimpangan yang tidak punya jawaban mudah. Hadirlah hari ini bukan untuk memberikan kami jalan pintas, melainkan untuk memberikan kami kejernihan, agar kami bisa melihat apapun dengan lebih baik, apa yang sesungguhnya paling penting, dan keberanian untuk memilih sesuai dengan apa yang kami yakini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Saudara-saudari terkasih, marilah kita resapi bacaan Injil minggu ini dengan sepenuh hati. Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42.

siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita jujur sejenak bahwa ayat 37 dan 38 terdengar keras, bahkan terdengar seperti perintah yang tidak berperasaan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Apakah Yesus sedang meminta kita untuk tidak mengasihi orang tua kita? Apakah ia sedang meminta kita untuk dingin kepada keluarga? Ternyata jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Untuk memahami kata-kata ini, saudara-saudari, kita perlu tahu cara berbicara Yesus yang khas. Cara berbicara orang Yahudi yang dikenal dengan istilah hiperbola retoris. Dalam tradisi ini, perbandingan yang tajam digunakan bukan untuk diartikan secara harafiah, melainkan untuk menyoroti sebuah prioritas yang mendasar. Ketika Yesus berkata, "Lebih daripadaku," ia sedang berbicara tentang orientasi hidup yang paling dalam, bukan tentang melarang kasih kepada keluarga. Yang Yesus tanyakan dalam kata-kata yang sangat langsung adalah, dari mana kamu mengorientasikan hidupmu? Apa kompas batinmu? Ketika nilai-nilai berbenturan, ketika yang benar bertentangan dengan yang aman, ketika yang adil bertentangan dengan yang menguntungkan, ketika suara hati nurani bertentangan dengan tekanan sosial, apa yang kamu pegang? Kalimat ini adalah salah satu pernyataan paling dalam yang pernah diucapkan Yesus. Dan ia membutuhkan kita untuk berhenti, duduk, dan memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Apa artinya mempertahankan nyawa? Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah psyche, yang bisa diterjemahkan sebagai jiwa, diri, atau keberadaan seseorang. Mempertahankan psyche berarti hidup terus-menerus demi melindungi diri sendiri. Mengambil keputusan berdasarkan pertanyaan, apa yang paling aman untukku? Apa yang paling menguntungkan bagiku? Apa yang memastikan bahwa posisiku terjaga, kenyamananku tidak terganggu, citra baikku di mata orang lain tetap terpelihara? Ironinya, dan ini yang Yesus tunjukkan dengan sangat tepat, orang yang hidup sepenuhnya demi melindungi dirinya sendiri justru akhirnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia kehilangan kedalaman, kehilangan makna, kehilangan relasi yang sungguh-sungguh intim, karena ia tidak pernah cukup terbuka untuk membiarkan dirinya benar-benar dikenal. Kehilangan rasa bahwa hidupnya lebih besar dari sekedar daftar pencapaian pribadi. Sebaliknya, kehilangan nyawa karena Yesus bukan berarti menjadi martir dalam pengertian harafiah. Dalam kehidupan sehari-hari ini berarti rela melepaskan sebagian kenyamanan kita untuk sebuah nilai yang lebih besar. Rela kehilangan sebagian popularitas kita ketika memihak yang benar.
Rela tidak selalu memenangkan argumen demi mempertahankan hubungan yang lebih penting. Rela memberikan sebagian waktu kita yang sangat terbatas untuk sesuatu yang tidak memberi kita imbalan langsung. Karena kita percaya bahwa hidup yang bermakna lebih kaya dari hidup yang efisien. Ada sebuah pengamatan yang sangat dalam dari Viktor Frankl, psikiater Austria yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi dan kemudian menulis tentang makna hidup. Ia mengamati bahwa orang-orang yang bertahan bukan selalu yang paling kuat secara fisik, melainkan yang masih bisa menemukan alasan untuk hidup di luar diri mereka sendiri. Mereka yang masih bisa berkata hidupku berarti bagi seseorang atau bagi sesuatu yang lebih besar dari diriku. Orang yang hidupnya hanya berputar di sekitar mempertahankan diri sendiri, kata Frankl, justru paling mudah hancur ketika tekanan datang. Dan Injil hari ini menegaskan pengamatan yang sangat manusiawi itu. Dari sudut pandang yang paling dalam, hidup yang sesungguhnya bukan ditemukan dengan cara digenggam erat-erat, melainkan dengan cara dilepaskan, diberikan kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendarat. Bagaimana paradoks yang indah ini hidup dalam keseharian kita? Yang pertama, kenali apa yang sedang terlalu erat kita genggam. Ada sesuatu dalam hidup setiap kita yang kita genggam terlalu erat, sampai-sampai ia mulai mencekik kita. Mungkin itu reputasi kita, mungkin itu posisi atau jabatan yang sangat kita jaga, mungkin itu gambaran tentang diri kita sendiri yang kita pertahankan di depan orang lain, bahwa kita selalu kuat, selalu tahu jawaban, selalu baik-baik saja. Mungkin itu rasa yang benar, yang tidak mau mengalah. Bahkan ketika mengalah adalah langkah yang lebih bijaksana. Saudara-saudari, Injil hari ini mengundang kita untuk membuka tangan sedikit. Tidak melepas semua sekaligus, tapi mulai dengan kejujuran. Apa yang sedang terlalu erat aku genggam, sehingga ia justru tidak bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah. Mari kita menemukan salib spesifik kita, dan mari kita pikul dengan penuh kesadaran. Memikul salib sering diartikan sebagai menerima penderitaan dengan pasrah. Tapi pemahaman itu terlalu sempit, saudara-saudariku. Salib dalam konteks ini adalah tanggung jawab yang kita pilih untuk dipikul. Bukan yang dipaksakan dari luar, melainkan yang lahir dari keputusan batin kita tentang siapa kita dan apa yang kita nilai. Bagi seorang guru, salibnya mungkin adalah kesabaran luar biasa yang dibutuhkan untuk mendampingi murid yang paling sulit. Bagi seorang pemimpin, salibnya mungkin adalah keberanian mengambil keputusan yang tidak populer, namun benar. Bagi seorang anak, salibnya mungkin adalah kerelaan untuk hadir
bagi orang tua yang menua, meski jadwal penuh dan tenaga terbatas. Salib yang dipikul dengan penuh kesadaran dan cinta bukan menguras. Salib itu membentuk. Yang ketiga adalah jangan meremehkan air sejuk secangkir. Mari kita perhatikan ayat terakhir Injil tadi. Barang siapa memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setelah semua kata-kata yang berat tentang salib dan kehilangan nyawa, Yesus menutup dengan gambaran yang sangat sederhana dan sangat kecil. Secangkir air. Bukan proyek besar, bukan pengorbanan heroik. Secangkir air yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Ini adalah penegasan yang sangat manusiawi dan sangat inklusif. Jalan menuju hidup yang bermakna tidak hanya tersedia bagi mereka yang bisa melakukan hal-hal besar. Ia tersedia bagi siapapun yang mau memberikan apa yang ada padanya, sekecil apapun itu, kepada seseorang yang membutuhkan. Kebaikan kecil yang konsisten jauh lebih membentuk karakter kita daripada satu tindakan heroik yang sesekali kita lakukan untuk dilihat orang.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita bawa seluruh pergumulan kita, semua yang kita genggam terlalu erat, semua salib yang sedang kita pikul, semua kebaikan kecil yang ingin kita lakukan tapi sering kita anggap tidak cukup berarti ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajari kami seni melepaskan. Bukan melepaskan semua yang kami kasihi, melainkan melepaskan genggaman kami yang terlalu erat pada hal-hal yang justru membuat hidup kami mengecil dan mengeras. Tunjukkanlah kepada kami salib spesifik kami masing-masing. Tanggung jawab yang lahir dari kasih, yang perlu kami pikul dengan penuh kesadaran dan sukacita yang dalam, bukan dengan kepahitan. Dan ingatkan kami terus-menerus bahwa secangkir air yang diberikan dengan tulus kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat tidak pernah kecil di matamu. Berkatilah semua yang hari ini sedang berjuang di persimpangan pilihan yang sulit, yang sedang mempertimbangkan untuk memilih yang benar meski harganya besar. Kuatkanlah mereka dengan keyakinan bahwa hidup yang dilepaskan demi kasih tidak pernah hilang sia-sia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada kebenaran yang semakin jelas seiring bertambahnya usia. Orang-orang yang paling bahagia dan paling penuh dalam hidupnya bukan mereka yang paling berhasil melindungi mereka dari kehilangan, melainkan mereka yang telah belajar memberikan sesuatu yang berarti kepada orang lain, kepada nilai-nilai yang mereka yakini, kepada dunia yang lebih baik yang ingin mereka tinggalkan. Mereka menemukan diri mereka dengan cara yang paling paradoksal, dengan melepaskan sebagian dari diri mereka. Dan dari pelepasan itu lahirlah sesuatu yang jauh lebih kaya dari apa yang pernah bisa mereka genggam erat. Saudara-saudari, marilah kita pergi hari ini dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tapi karena kita tahu bahwa salib yang kita pikul dengan cinta bukanlah hukuman. Ia adalah jalan menuju hidup yang paling penuh. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani permenungan minggu ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika

0: banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
2: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabulun ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
3: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
2: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
3: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
2: Ya. Itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
3: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
2: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
3: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabulun kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
3: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
0: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
3: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
3: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.
1: Loh,

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Jon, angkat nih.
1: Oke.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Lah, mana?
1: Buat gue.
2: Dari Jalanan Parman nomor 31 Bengkulu Nila Pro 1 RRI, bersama saya Mia, akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Hanya

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh. Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, BMKG Bengkulu mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Bengkulu, dan informasi tersebut dipublikasikan melalui Instagram @info_bmkg_bengkulu pada Minggu 28 Juni 2026. Peringatan gelombang tinggi ini berlaku selama 4 hari ke depan, yaitu pada tanggal 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Dan berdasarkan analisis kondisi sinoptik, angin di wilayah perairan Bengkulu umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 2 hingga 25 knot atau sekitar 4 hingga 50 km per jam. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya wilayah konvergensi dan belokan angin yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. BMKG juga menjelaskan kondisi atmosfer tersebut juga bisa memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di sejumlah perairan Provinsi Bengkulu. Karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya, untuk gelombang laut dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter itu berpeluang terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, dan ketinggian gelombang tersebut masuk dalam kategori sedang. Selain itu, pendengar, BMKG juga memperingatkan adanya potensi gelombang yang lebih tinggi, yakni berkisar 2,5 hingga 4 meter, di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, serta Samudra Hindia Barat Bengkulu, dan gelombang pada kisaran tersebut tergolong tinggi dan berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Dan bagi Anda pendengar yang ingin memperbarui informasi-informasi terkait dengan cuaca, Anda juga selengkapnya bisa mengupdate sosial media ataupun juga info selengkapnya di info_bmkg_bengkulu. Demikian informasi yang kami update dari rri.co.id.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Oke mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
4: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
4: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
4: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
3: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
4: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

Nah, selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Dan selamat malam juga untuk Anda yang ingin request lagu, boleh ya. Kami undang Anda di line telepon, di line SMS atau WhatsApp 0811 7307079 ya. Jadi yang ingin request silahkan kirim pesan singkat Anda di 0811 7307079.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi

0: anak-anak kita. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah makan banyak orang bingung lebih baik duduk santai atau langsung bergerak. Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu, pendengar. Keduanya punya dampak berbeda bagi tubuh. Duduk setelah makan memang terasa nyaman, tapi jika terlalu lama, kebiasaan ini bisa memperlambat metabolisme dan memicu lonjakan gula darah, terutama bagi penderita diabetes. Sebaliknya, aktivitas ringan seperti berjalan kaki justru memberi manfaat. Nah, cukup 10-15 menit berjalan setelah makan, tubuh dapat mengelola kadar gula darah dengan lebih baik. Dan menurut Christian Dion Sailan, seorang dokter penyakit dalam, otot yang aktif saat berjalan juga akan menggunakan glukosa sebagai energi sehingga membantu menekan lonjakan gula darah setelah makan. Tidak hanya itu, berjalan ringan juga membantu pencernaan lebih lancar dan mengurangi rasa kembung. Tapi ingat, hindari aktivitas berat setelah makan karena bisa mengganggu pencernaan. Jadi, langkah kecil seperti berjalan santai setelah makan ternyata bisa jadi kebiasaan sehat yang berdampak besar bagi tubuh. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terdengar beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus, lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor B-109, tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik, Faften Ari Pujiastuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Dan sebagai konteks bahwa video yang telah beredar luas yang menampilkan sosok perempuan yang marah-marah kepada petugas sensus lalu dilempar keranjang yang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika bukan merupakan petugas sensus ekonomi, ia adalah seorang konten kreator yang telah didata pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas sensus ekonomi bernama Jusviana yang berlokasi di RT1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan, pendataan, serta pelemparan keranjang yang ditampilkan dalam video tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pendataan sensus ekonomi dan sepenuhnya merupakan bagian dari skenario konten. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Pendengar, kembali kita dalam renungan untuk kesempatan kali ini. Kami akan mengangkat tulisan dari Fad Padepi, "Jika rencanamu berantakan." Tidak semua yang kita inginkan harus tercapai. Kadang Allah menghancurkan rencana kita terlebih dahulu sebelum rencana itu menghancurkan kita. Seorang suami yang bertengkar hebat dengan istrinya di minggu pagi karena dilarang ikut tur klub mobil yang dibanggakannya mensyukuri pertengkaran itu kemudian. Sebelumnya, ia batal berangkat dengan perasaan dongkol, tapi konvoi mobil teman-temannya ternyata mengalami kecelakaan beruntun. Untungnya, saya tidak berangkat, katanya. Saya bertengkar sama istri. Kalau berangkat, bisa jadi saya ikut kecelakaan. Itulah pengalaman teman baik saya. Orang yang sejauh yang saya tahu selalu berselisih dengan istrinya tentang apa saja. Mulai dari pilihan karir, rencana investasi, sampai urusan hobi laki-laki yang memang sering kekanak-kanakan. Bagaimanapun, saya bersyukur dia jadi istri saya, katanya. Aku sering tidak terima dilarang ini itu, diomelin ini itu, tapi kalau dipikir-pikir, dia banyak benarnya. Nah, pernahkah Anda mensyukuri satu pertengkaran dengan istri atau suami? Yang ternyata tanpa pertengkaran itu, hidup Anda memang bisa lebih kacau berantakan. Sejujurnya, saya sering mengalaminya. Banyak bencana besar dalam hidup saya justru dicegah oleh tabrakan-tabrakan kecil dalam hubungan rumah tangga. Naturnya, kita memang selalu ingin segalanya berjalan baik-baik saja. Semuanya bikin kita bahagia. Dan kalau ada yang ingin, harus langsung terpenuhi. Kalau sedang lapar, kita ingin di atas meja langsung tersedia nasi dan lauk pauknya. Tanpa berpikir, semua itu harus dipersiapkan dulu. Kalau mau beli sesuatu, kita ingin beli saat itu juga, tanpa pertimbangan bahwa itu benar-benar kita perlukan atau tidak. Manusia memang dirancang untuk menginginkan nikmat yang cepat, instant gratification, maka Allah menguji kita dengan konsep akhirat. Surga adalah formula rahasia untuk membentuk mental dan sikap manusia dengan pendekatan. Kebahagiaan yang ditunda, delay gratification. Tidak semua akan lulus ujian, karena pada dasarnya kita memang tidak suka menunggu kebahagiaan yang datangnya kemudian. Mengekang hasrat itu berat. Di Indonesia, jumlah orang beli mobil baru setiap tahun selalu jauh lebih tinggi dibanding orang beli rumah. Padahal nilai mobil saat dibeli langsung turun 10-20%. Sementara harga properti cenderung naik 20-30% setiap tahun. Kenapa? Karena orang cenderung ingin memuaskan kebahagiaan instannya. Mau langsung dilihat kaya dan mampu. Rumah dan apartemen kan bisa mengontrak dulu. Nah, ini mindset yang berbahaya bagi siapa saja yang ingin sukses, kaya, bahagia. Karena sebenarnya tak ada kebahagiaan yang instan. Tak ada kesuksesan yang langsung datang menghampiri. Tak ada bisnis yang langsung untung. Semua ada konsekuensinya. Jika ada orang yang benar-benar beruntung sekalipun, tanpa mempelajari logika dan melalui prosesnya, keberuntungannya itu akan hilang dengan cepat juga. Ada pepatah lama yang mengajarkan kita tentang prinsip menunda kebahagiaan. Bunyinya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Semua kita tahu apa artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Secara alamiah kita akan menolak nasihat itu, karena pada dasarnya kita tidak mau menderita dulu untuk berbahagia kan? Maunya langsung-langsung saja, langsung untung, langsung sukses, langsung kaya. Padahal, bahkan mie instan juga gak instan-instan banget kan ya, perlu dimasak dan diberi air panas dulu. Semoga berkenan. Fad Padepi, salam baik.

Pendengar, tentang sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Dan pendengar, kami sampaikan juga, setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI pada kesempatan malam ini, dan nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Panama melawan Inggris di Stadion New York. Dan pendengar, terus sudah kebersamaan kami menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Gitu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan disertai, ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Normalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Antri solar kosong. Walah dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke Waru Gudang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit di ini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Banyak juga. Untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar, pokoknya terjadi kayak antrian kayak gini nih, parahnya ya, 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan, absolutely wonderful.

0: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka.

0: beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Catatan peristiwa.
2: Dr. Raden Rubini Natawisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Natawisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisian grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya. Prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya, terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri, di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay, kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu, bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal, itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu. Seperti itu, pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu ya. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius, bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya, artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih, di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, train naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga pendengar, analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini.
2: Ya, betul. Jadi festival layang-layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 bulan. Kemudian wisatawan asing dalam ini warga negara asing karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu. Itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakan ya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Neira ya?
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional, dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam dua hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pronsi bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, KHANA. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang, dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan, tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai, sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya, untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Ya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000 enggak. Kemudian untuk parkir kendaraan Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau begitu ya. Ya,
2: sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Neira?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu Pak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini Pak Neira. Baik, Pak Neira, ini juga, silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta, itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan, kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Neira. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Neira tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti okay. Seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling. Yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Neira. Semoga sukses ini festival layang-layang
2: Amin.
1: Nanti.
2: Terima kasih
1: Pak Neira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guajira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Pak.
3: Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Karena lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Jadi yeah.
4: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono.
3: Jadi
4: yeah. Di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruko ini. Dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks, menandai batu sementara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela hari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Puruko ini sudah paling dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang tadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dari sejarahnya Pak.
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di sana itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya ya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip nih, kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang mulai maksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah mateng.
3: Rilis juga mati. Begitu ya, oh, oke.
4: Okay. Dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, begini aja, dia rilis energi.
3: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga yang 7,5 itu hanya 10 km, ya itu sangat dekat itu bagi daerah-daerah gempa.
3: Nah, dengan potensi bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih ya, di atas 4 begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Tidak ada, 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terutamanya. Karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya. Artinya yang signifikan gitu Mas.
3: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi, Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat dangkal Mas ya. Ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat dangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh, Mas. Belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar. Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar. Ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia tua.
3: Ya, sudah tua, betul Pak.
4: Tidak tahan gempa ya Mas ya.
3: Ya.
4: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian tiba-tiba nggak sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila Mas. Itu gede banget gimana itu.
3: Ya.
4: Jadi luar biasa ya Mas. Jadi untuk yang 7,2 tadi sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas,
3: ya,
4: itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
3: Padat, ya.
4: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia Lamar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua. Makanya urbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah. Karena kalau kita melihat banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh, nah masih banyak pemukimnya di dalam itu.
3: Ya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
4: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas. Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja. Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya. Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser. Artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip-mirip.
3: Mirip gitu ya, ya.
4: Yang ada di sana itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya. Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya Mas.
3: Ya. Nah, bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini kita sorot soal mitigasinya nih, Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah, mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita, Pak?
4: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya terkait dengan mitigasi sebang ini. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural Mas.
3: Yeah.
4: Jadi gempa itu tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
3: yeah,
4: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
3: Yeah.
4: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
3: Yeah.
4: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya.
3: Yeah.
4: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tirai-tirai tidak berkualitas,
3: yeah,
4: mudah
3: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya, Pak Darino ya, potensinya begitu ya Pak.
4: Karena kerubuhan bangunan bukan karena tembaknya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya. Bagaimana hasil gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat, kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Itu yang diupayakan adalah bagaimana agar melindungi
3: yeah,
4: kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan. Yeah. Karena pasti situasi seperti itu, saat kritis itu apa-apa bisa roboh, apa-apa jatuh, apa-apa terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
3: Nah kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Darino.
4: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia Pak? jadi ya.
3: Susah ya Pak mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Darino ya.
4: Karena di Jawa ini ada setar itu 30
3: kan ya. Yeah.
4: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
3: Yeah.
4: Kemudian di Merauke di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sesar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar.
3: Ya.
4: Masalahnya itu ada sesar aktif atau tidak. Karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ, nggak ada gempa itu nggak ada jaminan, nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan daerah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali. Karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan, tapi ratusan tahun. Kita yeah, 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya. Dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya. Sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun.
3: Kenapa? Yeah.
4: Periodisitas gempa itu rasionalnya ratusan tahun dan puluhan tahun.
3: Nah, Pak Darino, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Darino ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
4: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menunjukkan terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya, ya itu tadi ya pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya, jadi
3: yeah,
4: jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau
3: yeah,
4: tidak hanya acara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi
3: yeah,
4: juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam sehingga.
3: Jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Darino.
4: Yeah. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
3: Yeah.
4: Ya kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat terjadi gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak. Asal ya. Atau tidak.
3: Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya. Negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
4: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
3: Ya.
4: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita tidak boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni, yaitu tadi dengan mitigasi. Ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam. Ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya, kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam sudah kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, tulangan. Kalau rumahmu ya kayu dan bambu aja. Kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua. Itu menyulitkan kita ke warung
3: mesin. Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
4: Selamat,
3: selamat. Selamat malam, Pak Daryono.
4: Malam.
3: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Oh. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut
4: 9. Perasaannya gimana nih, Kak, finish?
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun ke belakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
0: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah

Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Sentuhan Iman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas di hari ini insyaallah juga dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan sebagai wujud dan bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi, dan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengan salawat itu kemudian nanti akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Para pendengar RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga musibah dalam hidup ini yang sering terjadi di dalam diri kita, tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah musibah. Sehingga kita terlena dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan akan kita jalani. Dan sedikit orang yang menyadari bahwa ketiga hal ini adalah musibah dalam hidupnya. Sehingga dia terlena dan terbuai dengan permainan dan kehidupan dunia yang merupakan fata morgana. Apa ketiga musibah itu? Yang pertama adalah, bukankah setiap hari umur kita sebagai manusia senantiasa berkurang? Hari-hari di mana umurnya berkurang namun jarang diperhatikan, bahwa itu adalah bentuk musibah dalam hidup kita. Jadi kalau umur kita berkurang, itu kita biasa saja. Hari ini kita sudah ulang tahun misalnya yang ke-30. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-40. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-50, ke-60 dan sebagainya. Bahkan sudah dapat bonus 65 dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu, hari ke hari umur kita senantiasa berkurang, tapi tidak pernah kita perhitungkan berkurangnya umur kita itu. Tapi kalau seandainya harta kita yang berkurang, perhatian kita luar biasa. Ya, jadi perhatian kita kepada harta yang hilang tersebut itu luar biasa. Bahkan kita berupaya untuk mencarinya, bahkan mencari pengganti atas harta yang hilang itu. Tapi kalau umur kita yang berkurang, umur kita yang hilang, wah, kita santai-santai saja. Ada orang mengatakan, labis pulo dak minggu ini. Sudah habis juga ya sebulan ini. Tanpa terasa kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Senantiasa menambah daftar panjang, daftar umur kita. Tetapi hakikatnya bertambahnya umur kita, itu adalah berkurangnya jatah hidup kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya selagi kita punya kehidupan masa muda, manfaatkanlah masa muda itu untuk berbuat baik. Selagi kita misalnya punya kehidupan umur yang panjang, maka manfaatkanlah umur itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik juga kualitas amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah, namun kualitas amalnya itu juga jelek. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa setiap hari kita ini senantiasa memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara setiap hari rezeki yang dia makan itu, atau rezeki yang kita makan itu, tidak pernah kita anggap dan kita perhitungkan bahwa itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebutir nasi, walaupun sebiji kurma, walaupun itu misalnya sebiji duku atau apa misalnya, itu tetap
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta dan makanan itu kita dapat dan kita gunakan untuk apa. Nah, kalau harta yang kita makan itu adalah harta yang halal, maka insyaallah kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda. Tapi kalau ternyata harta yang kita makan itu dari harta yang haram, dari harta yang riba, maka jelas itu nanti akan mendapatkan perhitungan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lihat nih, harta yang kita makan ini, yang tanpa kita terasa ini, kita jadikan sebagai musibah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita, berarti Allah menguji kita. Bersyukur tidak kita dengan harta yang kita miliki. Ya. Yang selanjutnya adalah, setiap hari kita ini terus melangkah mendekati akhirat, sebagaimana kita terus melangkah menjauhi kehidupan dunia. Demikian perhatian kita terhadap akhirat yang kekal dan terhadap dunia yang fana ini. Karena terus terang, kalau seandainya kita bicara masalah akhirat, kadang-kadang kita lalai. Padahal umur kita ya sebenarnya senantiasa berkurang. Ya. Jadi kita setiap melangkah mendekati akhirat, berarti otomatis kita juga telah menjauh dari kehidupan dunia. Oleh karena itu, jabatan misalnya yang kita raih, ya semua itu tidak menjadi keindahan, kenikmatan yang kita impikan. Kalau seandainya jabatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik, umur kita akan menjadi umur yang sia-sia kalau tidak kita isi dengan kualitas amal yang baik. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Asyukru ala jazil aridho bil kalil, kata Sayyidina Ali. Dapat nikmat banyak bersyukur, dapat nikmat sedikit ikhlas. Jangan kita anggap bahwa bersyukur kepada Allah itu gampang. Susah. Orang misalnya panen karet, selesai dia jual, jarang dia mengucapkan alhamdulillah. Mestinya apa? Ketika dapat uang walaupun itu sedikit, alhamdulillah, akhirnya saya minggu ini bisa panen. Ketika panen kopi juga begitu, alhamdulillah bisa panen kopi walaupun cuma 1 ton, walaupun cuma 2 ton, walaupun cuma 3 ton, atau mungkin cuma 500 kilo misalnya. Tetap bersyukur. Dan ini kita dapat cuma 500 kilo, cuma dapat 300 kilo, padahal pekerjaan sudah 1 tahun misalnya, kita menggerutu. Ya kita introspeksi diri. Bagaimana kita memperhatikan kebun-kebun kita? Apakah sudah maksimal usaha kita untuk menghasilkan buah yang bagus? Kualitas buah yang bagus, sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak juga. Begitu juga misalnya dengan pertanian padi kita. Apakah senantiasa kita pupuk, apakah kita rawat, indudim kita tanam, itu tinggalkah? Ya, itu susah. Sudah ditanam, ditinggal. Tidak pernah dirumput, tidak pernah diracun dan sebagainya. Memang mendapat hasil besar itu percuma. Jadi ketika dapat nikmat, bersyukur. Yang selanjutnya adalah ketika ditimpa musibah, maka kita senantiasa bersabar. Nah, ini kan yang tadi kan bentuk musibah tanpa kita sadari, berkurang umur itu kan musibah. Kita makan rezeki itu ujian dari Allah. Ya. Umur kita berkurang, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar atas ujian itu, dan tidak cukup dengan bersabar, tetapi kita juga harus ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Dan terakhir, jika kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Karena istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu, pertama, itu sebagai sarana zikrullah. Sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sarana kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya. Dan sekaligus kita
untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang kita lakukan itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah ya dengan kita, untuk kita diberikan kemudahan dalam hidup ini. Jadi luar biasa. Maka dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam diri kita, kita harus senantiasa mawas diri, kita senantiasa antisipasi diri kita untuk senantiasa dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah keberkahan dalam hidup itu akan senantiasa kita rasakan dan akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momen di pagi yang berbahagia ini, sebelum kita berangkat ke tempat pekerjaan kita, sebelum kita berangkat ke tempat aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita introspeksi diri kita. Kita awali diri kita dengan sholat subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Waqi'ah misalnya. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Nanti jam 7 sampai jam 11 kita laksanakan sholat duha di antara jam-jam itu. Ya, insyaallah rezeki itu akan datang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita musibah-musibah tadi yang datang, maka berarti Allah ingin menguji tentang kualitas iman kita. Ya. Karena Allah itu tidak memberikan suatu kenikmatan, satu rezeki tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekolah itu akan diuji setelah dia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia sudah memakai toga sarjana misal atau wisuda. Kenapa? Disitulah puncak kebahagiaannya kalau orang dekat dengan Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikanlah hidup ini yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita ingat, dekat, dan kita bermunajah kepada Allah, itulah yang kemudian akan menjadikan kita senantiasa mawas diri dalam hidup ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan keseharian kita itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Senin 29 Juni 2026. Sari Berita, pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh operator DTSEN rutin memperbarui data penerima PBI BPJS Kesehatan agar hak masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Kota Bengkulu himbau masyarakat ikuti aturan SPMB terutama bagi ASN. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh operator DTSEN rutin memperbarui data penerima PBI BPJS Kesehatan agar hak masyarakat tetap terjamin. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh operator data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN di Dinas Sosial Kabupaten Kota maupun Dinas Sosial Provinsi untuk rutin melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan penerima iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai penting agar data penerima manfaat tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. Pemutakhiran data perlu dilakukan karena data penerima PBI terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi masyarakat, data kependudukan, maupun penyesuaian data yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dinamika ini menyebabkan sebagian data penerima PBI yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dapat bergeser. Apabila tidak segera diperbarui, jumlah penerima manfaat dari Provinsi Bengkulu berpotensi mengalami penurunan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan seluruh operator harus lebih aktif melakukan pembaruan dan verifikasi data. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas imbauan dari BPJS Kesehatan agar data penerima PBI terus diperbarui secara berkala. Menurut Herwan Antoni, data penerima yang tidak diperbarui beresiko tergantikan oleh data dari provinsi lain. Kondisi ini dapat merugikan Bengkulu karena berpotensi menambah beban pembiayaan yang harus ditanggung melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh operator DTSEN dalam menjaga kualitas data. Ketelitian dalam proses verifikasi menjadi kunci agar masyarakat yang benar-benar berhak tercatat sebagai penerima manfaat.
2: Ya, salah satu upaya kita di hasil rapat tadi, bagaimana ya agar kepesertaan kita, kan kepesertaan kan naik turun ini, terutama yang peserta PBIJK dan pusat ini. Nah, supaya kita, peserta kita ini tidak dikurangi kuotanya, kita minta tenaga operator ya untuk DTKS ya yang di bawah Dinas Sosial Kabupaten Kota ini aktif melakukan peripali ya terhadap data kepesertaan ini secara berkala. Ya, sehingga nanti bagi yang dikeluarkan itu bisa diganti peserta yang baru. Nah, itu sehingga nanti ya kita tidak membebani daripada anggaran dari biaya APBD kita yang sangat terbatas ini. Karena kuota PBIJK pusat bisa kita ambil kembali.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tepat waktu. Dengan data yang valid dan akurat, masyarakat yang memenuhi syarat dapat terus memperoleh layanan PBI BPJS Kesehatan tanpa kehilangan haknya akibat perubahan data administrasi. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Kaur dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan bahwa kondisi cuaca yang kering disertai suhu tinggi sangat rentan memicu terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api di area terbuka. Wakil Bupati juga secara khusus mengingatkan para petani agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kebiasaan tersebut dinilai sangat berisiko karena api dapat dengan mudah merambat dan sulit dikendalikan. Wakil Bupati berharap masyarakat dapat lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. terutama di tengah kondisi cuaca saat ini. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Kaur. Pemerintah Kota Bengkulu himbau masyarakat ikuti aturan SPMB, terutama bagi ASN. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat, khususnya aparatur sipil negara atau ASN, untuk mengikuti proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 secara positif dan sesuai aturan yang berlaku. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menegaskan bahwa sistem zonasi dalam SPMB bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, sehingga tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, Pemkot Bengkulu telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperketat pengawasan terhadap perpindahan data kartu keluarga. Menurut Dedi, pemindahan data KK tetap diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari pemilik KK. Namun proses tersebut akan diawasi lebih ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penerimaan siswa baru.
4: Pesan. Ya, khususnya kepada ASN, gunakanlah cara-cara yang lebih sportif, di mana zonasi itu untuk pemerataan pendidikan. Kita juga tidak menyalahkan kebijakan pemerintah karena biar sekolah-sekolah yang lain juga terisi.
3: Pemkot Bengkulu juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan selama pelaksanaan SPMB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Pemerintah telah mendirikan posko pengaduan khusus guna memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan transparan dan bebas dari praktik pungutan liar, gratifikasi maupun titipan siswa. Pemkot berharap melalui pengawasan yang lebih ketat, fakta integritas sekolah, serta keberadaan posko pengaduan, pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung tertib, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bengkulu. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan pembinaan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Pembinaan ini terkait pengumpulan data desa sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di tingkat desa, khususnya pada tahapan pengumpulan data. Kegiatan pembinaan Desa Cantik ini diikuti oleh perangkat desa, agen statistik, dan perwakilan masyarakat yang ada di Kecamatan Kaur Selatan, yakni dari Desa Jembatan 2, Desa Sukabandung, dan Desa Pasar Baru. Melalui pembinaan ini, peserta mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan pengumpulan data sesuai instrumen yang telah disusun. Kepala BPS Kaur Antoni Pestaria mengatakan, dengan pemahaman oleh para perangkat desa sehingga nantinya data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk itu pihaknya BPS mengajak masyarakat bersama-sama membangun statistik yang berkualitas dimulai dari desa. BBM non-subsidi jenis Pertamax tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat menengah ke atas. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax kini tidak lagi identik sebagai konsumsi masyarakat kalangan menengah ke atas. Seiring berkembangnya teknologi kendaraan bermotor, masyarakat dari kalangan menengah hingga menengah ke bawah juga mulai menggunakan Pertamax karena menyesuaikan dengan kebutuhan jenis kendaraan. Ketua Komunitas HPCI Bengkulu, Leonard Avian, mengatakan anggapan bahwa Pertamax hanya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi sudah tidak sepenuhnya relevan. Menurutnya, perkembangan kendaraan saat ini membuat semakin banyak pengendara dari berbagai lapisan masyarakat memilih BBM dengan nilai oktan yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Leo menjelaskan, sebagian besar sepeda motor keluaran terbaru dirancang menggunakan mesin yang membutuhkan bahan bakar dengan angka oktan di atas 90. Kondisi tersebut membuat penggunaan Pertamax menjadi salah satu pilihan agar kendaraan dapat beroperasi secara optimal. Leo menuturkan bahwa kebutuhan menggunakan Pertamax bukan semata-mata dipengaruhi kemampuan ekonomi pemilik kendaraan, namun hal itu lebih didasarkan pada spesifikasi teknis mesin yang telah ditetapkan oleh produsen kendaraan.
6: Mungkin motor biasa pun juga dari pabrikan sudah diproduksi untuk menggunakan oktan minimal 92. Jadi tidak harus hanya untuk orang menengah ke atas saja ya, atau orang kaya atau bagaimana, enggak.
5: Menurut Leo, penggunaan BBM dengan angka oktan yang lebih rendah dari rekomendasi pabrikan berpotensi mempengaruhi performa mesin. Oleh karena itu, pemilik kendaraan disarankan untuk mengikuti standar bahan bakar yang telah ditentukan agar kinerja kendaraan lebih tetap terjaga. Leo menambahkan, penggunaan BBM yang sesuai spesifikasinya juga dapat membantu menjaga efisiensi pembakaran di dalam mesin. Dengan demikian, kendaraan dapat memberikan performa yang lebih baik, sekaligus meminimalkan resiko gangguan pada komponen mesin dalam jangka panjang. Anggrit Nardianto melaporkan.

0: aktor KPU Kabupaten Kaur. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Kaur untuk menjaga keakuratan dan validitas data pemilih secara berkala di wilayah tersebut. Kepastian mengenai pelaksanaan pleno ini disampaikan langsung oleh anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur yang membidangi divisi data, Didi Suwandi. Ia menegaskan bahwa seluruh persiapan logistik dan teknis demi kelancaran acara terus dimatangkan oleh pihak sekretariat. Dalam keterangannya, Didi Suwandi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah instansi terkait dalam pleno ini. KPU Kaur dipastikan mengundang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna menyelaraskan data.
1: Untuk pleno PDPB semester 2 ini kalau dijadwal di time itu tanggal 1 sampai tanggal 2 itu. Jadi kita ambil di hari Kamis tanggal 2. Jadi sebelum pleno prapleno itu kita ke Bawaslu dulu, ke Capil dulu untuk apa itu menyamakan data dulu.
0: Ditambahkan oleh Didi, kehadiran pihak-pihak terkait tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, koreksi, serta pengawasan langsung terhadap data yang disajikan. Langkah strategis ini dinilai sangat penting agar data pemilih di Kabupaten Kaur tetap mutakhir, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
2: Isi waktu luang pada momen libur sekolah, orang tua ajak anak berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Banyak cara dilakukan oleh orang tua untuk menghabiskan momen libur sekolah bersama anak. Mulai dari berlibur keluar kota, berkunjung ke rumah saudara, jalan-jalan ke tempat objek wisata, hingga berkunjung ke wisata sejarah. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yakni Yatimah. Ia mengajak anaknya untuk mengisi waktu libur sekolah dengan berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu. Yatimah mengaku sengaja mengajak anaknya berkunjung ke museum agar mereka bisa mengenal sejarah-sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu. Menurutnya museum tempat yang paling tepat karena semua ada di sini. Mulai dari profil kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu, adat istiadat yang ada di Provinsi Bengkulu, alat musik tradisional, senjata-senjata peninggalan zaman penjajahan, rumah adat, hingga koleksi hewan-hewan dilindungi yang diawetkan.
4: Ibu, kenapa lebih memilih mengajak anak-anaknya liburan untuk berkunjung ke museum ini, Bu?
5: Agar mereka atau menambah pengetahuan mereka mengenai sejarah Provinsi Bengkulu, tempat mereka tinggal saat ini, juga akan mengunjungi tempat-tempat sejarah lainnya, nah, seperti rumah Bung Karno, rumah Ibu Fatmawati, juga Benteng Marlboro.
3: Sementara itu, salah seorang anak yang berkunjung ke museum, Latisha, mengaku ia baru pertama kali berkunjung ke museum. Ia merasa sangat senang bisa berkunjung ke museum karena ia mendapatkan ilmu pengetahuan baru, khususnya sejarah. Dari semua koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu, yang paling ia suka ialah koleksi hewan-hewan yang diawetkan. Terdapat beberapa jenis hewan yang diawetkan, mulai dari harimau Sumatera, ular, penyu, buaya, beruang, terenggiling, biawak, hingga ada pula gading gajah.
6: Baru pertama kali saya ke museum ini.
7: Kalau menurut adik sendiri, selama berada di museum tadi, apa yang paling menarik?
6: Yang saya paling tertarik itu di bagian yang ada hewan-hewannya, ada harimau, ada penyu, ada beruang. Soalnya kayak harimau belum pernah kita lihat secara langsung, jadi waktu tadi pas lihat ternyata aslinya seperti itu.
7: Oke, jadi terlihat seperti asli gitu ya. Harapannya gimana untuk museum kita di Bengkulu?
6: Diperbanyak lagi koleksi-koleksinya.
3: Selain menjadi salah satu destinasi wisata yang edukatif, Museum Bengkulu juga menjadi wisata yang ramah di kantong. Harga tiket untuk umum hanya Rp3.000 per orang, sedangkan untuk pelajar Rp2.000 per orang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Pendengar, pendakian Bukit Kaba meningkat, wisatawan pilih liburan sehat di alam terbuka. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
8: Mengisi waktu luang dan libur dengan kegiatan bermanfaat menjadi pilihan bijak bagi banyak kalangan. Salah satunya melalui hobi mendaki gunung. Aktivitas ini tidak hanya memberikan pengalaman menyenangkan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Di Provinsi Bengkulu, destinasi seperti Bukit Kaba menjadi salah satu lokasi favorit para pencinta alam. Gunung berapi aktif ini memiliki ketinggian sekitar 1.952 meter

0: atas permukaan laut MDPL dengan panorama kawah yang menjadi daya tarik utama para pendaki. Sejumlah pendaki memanfaatkan waktu libur untuk menjajal jalur pendakian Bukit Kaba. Untuk mencapai puncak, pendaki umumnya menempuh jarak sekitar 7 hingga 8 km dari pintu masuk, dengan estimasi waktu perjalanan berkisar 3 hingga 5 jam tergantung kondisi fisik, cuaca, dan ritme perjalanan. Selain menyalurkan hobi, kegiatan ini juga menjadi sarana olahraga yang efektif. Mendaki gunung mampu melatih ketahanan tubuh, kekuatan otot, serta pernapasan hingga memberikan manfaat kesehatan secara menyeluruh. Salah satu anggota komunitas pencinta alam di Bengkulu menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan saat melakukan pendakian. Edukasi tentang kebersihan dan keselamatan terus disampaikan kepada para pendaki, khususnya para pemula.
1: Kami selalu mengingatkan bahwa menikmati alam harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan meninggalkan sampah, jaga etika selama di jalur pendakian, dan utamakan keselamatan. Dengan begitu, keindahan alam seperti Bukit Kaba bisa terus dinikmati oleh generasi berikutnya.
0: Ia juga menambahkan bahwa mendaki gunung memberikan pengalaman sosial berharga. Menurutnya, banyak pertemanan baru yang terjalin selama perjalanan. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, mendaki gunung menjadi alternatif kegiatan positif dalam mengisi waktu libur. Selain menyehatkan tubuh, aktivitas ini juga memberikan kebahagiaan, pengalaman baru, serta memperluas jaringan pertemanan di kalangan pencinta alam. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Pendengar, Polres Kaur bergerak cepat dengan mengamankan terduga pelaku penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang menewaskan seorang pemuda berinisial RR berusia 20 tahun. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan terjadi di Desa Tanjung Kemuning 3 pada Minggu 28 Juni 2026 dini hari. Sebagai bentuk empati yang mendalam, Kapolres Kaur beserta jajaran pejabat utama langsung mendatangi rumah duka untuk menemui keluarga korban. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan pihak kepolisian memastikan akan bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus kekerasan ini sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden kelam tersebut diketahui dipicu oleh pengaruh buruk konsumsi minuman keras. Berangkat dari kejadian ini, Polres Kaur berkomitmen penuh untuk mengintensifkan razia terhadap peredaran miras di wilayah hukum mereka. Masyarakat dan pihak keluarga korban juga diimbau untuk tetap tenang serta tidak terpancing melakukan aksi main hakim sendiri. Seluruh penanganan perkara ini diharapkan dapat dipercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Saat ini tim penyidik Satreskrim Polres Kaur masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi demi memberikan keadilan bagi korban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar TRRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Enggano. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Seluma. Untuk dini hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Info perakiraan cuaca selengkapnya dapat diakses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sering gak sih ngerasa udah cukup minum tapi masih kerasa lelah atau kurang fokus? Nah, bisa jadi itu bukan soal jumlahnya tapi waktu minumnya yang belum tepat. Jadi menjaga tubuh tetap terhidrasi ternyata gak cukup cuma minum waktu haus aja. Justru rasa haus adalah tanda awal tubuh mulai kekurangan cairan. Dan para ahli menyarankan pendengar untuk memulai hari dengan 1 hingga 2 gelas air putih setelah bangun tidur. Nah, kebiasaan ini membantu menggantikan cairan yang hilang selama tidur dan juga mendukung metabolisme tubuh. Dan selanjutnya pendengar, biasakan minum air secara bertahap setiap 1-2 jam. Dan pola ini lebih efektif dibandingkan minum banyak sekaligus, karena tubuh juga bisa menyerap cairan dengan lebih optimal. Nah, sebelum makan, minum 1 gelas air itu juga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Sementara saat berolahraga, American College of Sport Medicine menyarankan minum secara berkala sebelum dan selama aktivitas fisik. Nah, penelitian dari Lawrence E. Armstrong dalam jurnal Nutrients juga menunjukkan bahwa dehidrasi ringan jatuh udah bisa menurunkan konsentrasi dan performa tubuh. Nah, cara paling mudah mengecek hidrasi adalah lewat warna urin, pendengar. Jadi kalau misalnya warna urinnya udah kuning muda atau bening, itu berarti tubuh kita cukup cairan. Nah, selain itu berarti kita kurang minum. Nah, kuncinya juga bukan cuma banyak minum tapi juga teratur dari pagi sampai malam. Jadi dengan begitu tubuh juga tetap segar dan aktivitas pun juga berjalan lebih optimal. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal waktu yang tepat minum air putih, nah biasanya kalau kita lagi butuh fokus atau tambahan energi, biasanya tuh memilih minuman yang nggak jauh dari kopi, teh, atau matcha. Tapi sebenarnya pendengar, efeknya ke tubuh juga nggak sama, karena dari segi kandungan kafein, kopi masih jadi yang paling tinggi. Nah, berdasarkan data dari United States Department of Agriculture, satu cangkir kopi itu bisa mengandung sekitar 95 mg kafein, bahkan bisa lebih tergantung jenis dan cara seduhnya. Nah, di bawahnya ada matcha pendengar yang mengandung sekitar 38 sampai 88 mg kafein per sajian. Nah, diikuti oleh teh, terutama teh hitam dan teh hijau, dan kandungannya juga lebih rendah, berkisar antara 20 hingga 70 mg per cangkir. Dan menariknya pendengar, efek yang dirasakan tubuh juga bukan cuma soal jumlah kafeinnya aja, karena matcha dan teh juga mengandung L-teanin, zat yang bisa bantu tubuh tetap rileks tapi tetap fokus. Jadi energinya kerasanya lebih stabil dan enggak terlalu nendang cepat kayak kopi. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients oleh Catherine Dietz juga menunjukkan kombinasi kafein dan L-teanin ini dapat meningkatkan konsentrasi dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Sementara itu, kopi juga tetap punya manfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga performa, asalkan tidak dikonsumsi berlebihan. Nah, Food and Drugs Administration menyarankan batas aman konsumsi kafein itu sekitar 400 mg per hari. Jadi pilihan antara kopi, teh, atau matcha sebenarnya kembali ke kebutuhan masing-masing, mau yang cepat kerasa efeknya atau yang lebih stabil dan bertahap. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan aktivitas harian. Dan pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.